Dado, inga emma, ehera nanye, inga emma, efo nanye, inga emma, ika oela, inga emma, efo mbena, inga emma, azare, Inja Emma, Isara, Hedonaro.